0: 102.3.
1: Let's go. Kiss FM. Kiss FM ni ugiteza matwi uyu kumva Tanganyika ndetse na Lynn mu studio za Kiss FM. Tugeze ku saa 12 n'iminota 17. Ali, mbere yuko wenda tujya ku buryo bwo kwirinda sida, ebanze badusobanurire ese ubundi sida ni iki cyangwa se sida itandukanye hehe na virus itera sida AIDS what ibyo magambo yose dusobanurire neza.
2: Okay, reka tubanze tuyasobanure kuko abantu benshi bayakoresha nyine mu buryo bucanganye cyangwa se butari bwo, rimwe bakarikoresha bavuga irindi. Sida ni uruhurirane rw'indwara zigiye zitandukanye zataka umuntu ufite agakoko gatera sida.
1: Yego.
2: Hanyuma agakoko gatera sida ariko HIV cyangwa VIH niko gatera urwo ruhererekano ne rw'indwara. Aka gakoko gashobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'uko wahoze ubivuga, gashobora no kwandurira mu bundi buryo harimo gukomeretswa
1: n'ibyuma
2: umuntu yirwaye yakoresheje biva ku mumama ari kubyara yanduza umwana n'ubundi buryo bwinshi butandukanye. So aho niho bitandukanira. Hanyuma virusi itera sida yandurira nyine muri izo nzira zose. Ego. Hanyuma aka gakoko gatera sida nkuko nabivugaga gashobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, gutizanya ibikoresho, bijombana n'umuntu urwaye, umugore abyara cyangwa se n'umugore yonsa. Hanyuma hari ibimenyetso byinshi bitandukanye bigaragaza ko umuntu yaba afite virusi itera sida cyangwa se yaba afite sida. Virusi itera sida ahanini iyo umuntu akiyandura ntago yerekana ibimenyetso nk'ibyo twe dutekereza.
1: Ntago ahita ananuka
2: ubona nyine ibintu byanze, ahubwo atangira kugira ibimenyetso bisanzwe, ashobora no kugira ibicurane cyangwa se uturwara twa hato na hato, rimwe akagira umuriro, akagira utumenyetso nyine tudasobanutse. Hanyuma ibimenyetso twita twebwe ko ari ibya sida bishobora no kugaragara nyuma y'imyaka 5 umuntu yanduye.
1: Umuntu akaba yamara imyaka 5 nta kibazo afite,
2: bishobora no kugera ku 10. Hari igihe twita latent phase, igihe umuntu nyine aba arimo afite ako gakoko ariko ataragera ku kigero cya ya sida. Aho niho nyine agakoko kaba kari kwikuba mu mubiri kaba kenshi,
1: ariko ubwo muri iyo myaka yose iyo ije izifite imbaraga.
2: Yego. Mu gihe atabimenye ngo yipimishe cyangwa se atangiye no gufata imiti, nibwo ibyuririzi noneho bitangira kuza.
1: Okay. Mu kanya gatatu turagaruka tukomeza no kumenya byinshi ku bijyanye na sida n'agakoko gatera sida n'izo ndwara nazo tuzimenye n'uburyo n'ibimenyetso noneho bigaragara n'ibihe umuntu abona, sibyo?
2: Yego.

0: Kisa Farm nigiteza amatwi mu kanya gato nayo mvuze ngo ndagaruka ngubaze ikibazo kimwe wari utubwiye ngo birashoboka ubanza umva habanza kuzaho utuntu twinkorora ngibintu
1: kuribwa mu muhogo
0: yego bimara igihe kingana gute hanyuma bihagarara nyuma y'igihe kingana gute
1: okay
0: itwo tumenyetso dutoya tubanza utumara igihe kingana gute
1: twa hato na hato nyine okay sinavuga ko byerekana ko umuntu bifite wese yaba yanduye sida ariko umuntu wese wayirwaye nawe yaduha ubuhamya kutwo tuntu twamubayeho akagerageza no kwivuza mu gihe yageze utwo tumenyetso ariko later akaza kumenya ko afite agakoko gatera sida rero utwo tumenyetso biterwa n'umuntu dushobora kuza tukamara n'ukwezi nyine turaza nkuko nawe umuntu usanzwe ushobora kurwara gripe gakira in 2 weeks cyangwa 3 weeks hanyuma akatugira ubutana none nyine akarwaragurika bya hato na hato ari utwo tumenyetso afite ariko nta giza ngo imara igihe kinini ibyo wenda byaba nyuma yaragize virusi itera sida noneho nyirizina aho niho atangira kurwara indwara nk'igitunu akarwara n'izindi ndwara zitandukanye za meningite n'ibindi kandida n'izindi
0: hanyuma rero ngo tumenyetse iyo tuvuyeho urongera ukamera neza
1: sha uhita uba muta
0: nyamara hari abantu batarabimenya hari abantu batazi uko bahagaze
1: umva
0: mwumvise
1: ngo nzima no kurusha umuntu muzima
0: ndikanze
1: nanjye
0: ku buryo ushobora kumara imyaka icumi
1: utarabimenya pe utaramenya ko ufite ubwandu
0: rero abantu hano bagiye gupfa
1: nyine ni
0: okay, ntago
1: bari bupfa
0: aya ntago nyine ikibazo erega buri ikintu cya mbere ni ukumenya mbere
1: yego
0: ukwipimisha wakipimisha bakagukurikirana kuko nta kibazo pe niyo wanduye nta kibazo ariko iyo ukurikiranwa neza ukanywa imiti ariko noneho haba nk'umuntu wicara hari abantu babitinya bagira ubwoba
1: akagira
0: ati kubera ko nawe urabizi ko nyine ujye ubitekereje
1: urikemanga
0: niba ubitekereje icyo kintu cyiza nuko wahita ufata umwanzuro ukajya kwipimisha hakiri kare
1: ubundi nimba uzi ko hari aho wahuriye hari ibintu bishobora kuba byagutera virusi itera sida wahuye nabyo ni ngombwa kwipimisha
0: yego aho kuko nyine urumva ko biracanganye ushobora kumara iyo myaka yose
1: ushobora kumara igihe kinini uzinga uri muzima kandi
0: kumbe
1: byarakurangiranye